0: Na ye fanana ke do man ke do ampo. Na che an a respecti fasiba do de bakana sani. Na bi fo uta kontori de in respecti fasi. Na we takitani na alabu yeye. Di orumba kafunu gunu ta kunkanja. We respecti a principo de ala de yeye di de. Uno confir tori, mon confta con tori.
1: Asher.
0: Una praxeri dati. Tawe axi respecti. Tawe axi sakafasi. Biko udena na respecti. Udana sakafasi. Uchari umboskopu. Nefanana, nefu kedo amang. We takun tori. Tawe beji, taki bun tori saka ukoko futachi. Defu misi, pardon bifo. Taso utachi, taso beji, taso axi. Grand Tani.
1: Ashe, Brother Sam, Grand Tani van Moikari. Dat zo, de van die Sabi Oostinkeba, de van die Gwenti Arki, Afosi to de Roko, Fu Amun, Sabitaki undi Sintade, Unu na Yeye Taki City Amsterdam. Won pisi fu yeye taki city Amsterdam bika anomina nga brada Sam wawang eharing wawayer famiri ehari natori biwe kari yeye taki city Amsterdam we barodi bung lespeki odi gomiti ala brada nga sisa di earki na ososei nina sisa akima amba fu yeye taki city Amsterdam. Usinta jati de, tide neti futaki moi moi tori, sweet sweet tori, nanga unu tide. Ma, usinta ja, do yere, a programa bigi moi moi tide, bikau abi ulespeki brada Henk nanga witide, di edraina de knopo junu. Lespeki odi, nanga grantangi gomiti yu, brada Henk. Daso, uno janango dribwang bikau abi wale speki brada eteno mindri di waka kontu na studio di efa de boom tu oko draina de knopo wa di jaso na radio mart
2: ya natuurlijk
1: bika aptata tongo taki hij wordt ingewerkt brada if yusre van baro di de karining Koko brada, dis na ot groen ek sref sref hi, if you want make program pa, ino ka freda microfoon.
3: Ukunye ti ala arki man, emina Benny, ma mikon lukufa gojaso, en mi seke taka samshi tanga no moko understand, a heer tori se epsa ja tide, mi hoop dat alasan, Waka shwiti enu arki en leer furu feng. Meta kung grantanyi.
1: Ashe, ashe, lobi bra. Ay, miyere taka talent de. Ayeye de sre sre fida pa disi. Brada heng, mek des ma yere isten tu.
4: Ya, mi ook tu fu mi sei. Meta ko di ook tu. Mis donja te di de baka fu ondersteun a programma disi. En mi ook taku saleron san baka ADDC en dan een miltak alasan wakabong.
1: Awaka. Yeah. Awaka bika yeye echare waka. Grantangi papa.
4: Ya.
1: Yeah. Brother Sam.
0: Ya yeah, mama damide tu misdontu futaki wa mufo. Leki fo gwenti. Mami yere brada henke taki fulero ansani. Fudus donja dat no an taki una asabi. Una ununa asabi nono. Kwet kweti bika ini wan funu anana praten sabi nanga wala ini wan aben pisi da ala den knopo dati makandra etron a keti a biji keti du mude kucharun tori waka
1: aso ade dan tosin taja afosi tu de roko fu amun da afiti so fu we baro di tu ini grale speki gomiti brada Norman van Gom Ena ambra basi jaso na Radio Mart en entu egiwa ukasi fu wikangs donja alamung etaki uyeye tori. leki fa brada sam takida ano asabi no da wala dena untu no so de brada di jananga unu kweti kweti wala malafu atamare bere tokara asabi kawang nang akoni kawang da dati emeki anana kedua mang kedua pong we naso we bare speki odigomiti brada Norman Fahom nang ala den trauroko mang nang ala den trauroko uma di ehori radio mart tenapu graodi daso we barodi gomiti un respeki nana o konfo fukondre un gran sisa un gran mama dorenya babo uno kantang uno barewa odi bika ena fosi wang di tron o konfo fukondre di lantisabi leki o konfo fukondre dawe baro di gomiti amama disi nanga grale speki so we baro di gomiti ini wande hori bakagi eng ini wande lonteng eje peng hara uroko diwe kari winti diwi abi engleki fendasi en so we takina ayeye tori de un fendasi da sotu unyeye taki famiri unde hara tori jafu yeye taki Milo bi brada na nga sisa, wang grale speki odigomiti. Unu tu wispo de, ini wande firi taki ena wang skin, ena let, fuye ye taki seti Amsterdam, we baru wang shwito odi. Dande wandi e, di ano let ete fuye ye taki seti Amsterdam. Uko luku tori na ini na tour na nga na 20 births di we hori asomro disi. Uko luku untori, uko luku sawe du. Weka doro ma umwaka mitutu. Jons no da wotaka pistori dati. Do sabi sa abita putal menti tide. Mi lobi brada na nga sisa. Ma before goi na tori tru tru da wokaru srefkong. Bika adefa nudu. Leki fau gwenti dan wokari den deineng. Bika nanga den deineng wekong ini unkrakti. Nanga den deining, we gi respecti gomiti den grawan fubi, bika sondro den, vi sande nono inabuba uno ben sade. Daso te we kari un deining, daso we teri un srefi tu, kar un srefi nafa, bika a deining, na wan prespari tori, so we kar un srefi tu. Da so tu we kari de wan di mukoite den pichin fubi, den pitani fubi, den wan di visa meki gitamara. De wan di te vi tron den grawang, den ohara wroko, gomoro fara. Da so nanga udri, da viso edu awroko. Di joso da ubetaki wan nasimantori, ja do no bijingete nanga a programa, ve den deineng abi ala fudu. Nanga akombaka. Bika, isabi, wansinyi de diwe kari, me go me konspoke dans. Atori dati abi wang, wafendasi. Bika, abuba, egwe, meshi ayeye na wansanisa etan tego. So wafunu ekombaka, ini den pitani funu. Dan so ting ubeta katori di Jones no fuseri na nga vibe ching atori dati detu na ini utamare bere ma anatori dati watakiti de wantralisi da watakatori dati ma nono de da wakari den de nem bika uwande na akrakti fu un ching fu un jeye fu un grawang fu un srefi na nga dem ching di ekoite Da bikati dena tu de roko, da we begin tu nanga de wangdi e hari a dey futi de. Di we kari ini wafu de akantongo we karing abenada. Da so we kari kwamina nanga abeniba.
0: Ashe.
1: Aso we kari kwaku nanga akuba.
0: Ashe.
1: We kari yao nanga yaba.
0: Ashe.
1: We kari kofi nanga fiba.
0: Ashe.
1: We kari kwami nanga amba.
0: Ashe.
1: We kari kwasi nanga kwasiba.
0: Ashe.
1: kojo nanga ajuba. Ashe. Ashe aso kari ala den den den. So ala den gran wafu wi. Di de ini ling nanga wi. We accident fu opotonapu nanga gran lispeki. Da vi tu we opotonapu ini na krakti fu unstien. Da so den pitani fu wi. Sa opotonapu tu. Da ina krakti fu dende. Nanga akrakti fu ala dri.
2: Mm-hmm.
1: Dat was een mondvol. Ab tata botaki. Dat we wohara programma tide. Tide, u sabi taki aketi koti mung begin ba. Aketi koti mung begin eserde. Dat was 1 juni. Dat u sabi taki wa memre waka ede. Den brada nanga safunu gona burgemeester woning. Dan bromchi poti. We memre, ma son tente me lukusani so dan ano kritik kweti kweti, ma misrefi no bemango, ma da ye luku den beelden want die wasabi fa sani waka, dan son tente da mi e luku da me prakseri taki, efu usabi ina dipi, go ini na dipi, sawe du tewe memre ungrawang efu sabi tewe seni unkraktigo tewe waka umemre waka bika sawe memre tru dan son di jonsono da mi kari den deining da wi e memre den grawang Fuwi tru. Ano taki nasab misab sani so kweti kweti. Ma wifu yeye taki ko sabi sortu krakti de ini den dey neng. Den dey neng disi kumoto na sawekari Afrikiti mokareng ini wambortu sang unsabi Afrika ma Afrika ano a neng. Ini abigin anobe nenso dan efu wan go tru ini un egitori da umusabi fawe taki sawe du sawe singi sawe trochi bika efu wan koinu krakti sawe du sawe taki sawe singi brada sam
0: yes sir luku Furfuno, den grupa te wo singi yeye singi, da we taki we singi sokop salam. Ano an tori di me taki a fostron, mason ten im chatori, take ete wali isi, fu charen ka koko fusma, we taki we singi sokop salam. Ma unu sabi taki, te ye taki psalam. Dat wan taki na a Bible tori ye taki. Te yu wan taki wie ye poku, wie ye tori, da we taki soko. So, ino kai go, ye singi soko, ma da ye taki ye singi soko psalam. Madang, son teng ade, so taki tru desma e singi soko psalam. Bika sa de du, de singi a singi fu vigransma, pe umko in akrakti funu pe unkrakti de ma da sref momenti da de go singi in a obja fuan trawang fu krakti a sref obja di e poti wi in i katibo di tanga defti de e yokunu in a katibo in a sakafasi a sakafasi Bika wan prati de fu sakafasi na sakafasi. Tei ya sakafasi dat wan taki a respecti. Ma tei de sakafasi dat wan taki ina respecti gi wan trawang. Ina respecti gi srefi. In apisi pe kraktu srefi, da we knapu e krakti a yeye di e orwi in akatibo. Ino kai go singi poku pe mi na wango ina fini bika im lip alasmani ne respecti mano kande so taki uns doin wamboto dan just da fe sei mis da bakasei. Da fe sei aboto heipti in soka loktu. Ma le drape wan olode. Da ini skwala di meki, da watra e koina boto, de lolo ka fe sei ga bakasei pe mis don, da mi futu enati. Da mis dan wap chin botro blek, da me kraba watra puru. Ma da just da fe sei e sorfinga tap mi, tak luka lauma e krab watra puru. Ala dati, a watra na fe sei e mopo sakaka bakasei. Nanga te aboto fur nanga watra aboto sumu wala malegwe
1: asade
0: wat na ina wamboto musdon so dens ma dis don fe sei na aboto wa hipis den mi no wan kos den ma mi wan karun fun open eye mi mus tak so sani fun kan verstaan tak na letpo de a olode sa e mek a watra ko in aboto di jons no wala malo sumu. So ap moro anu fanoudu, fu nanga den blek fu kanta watra puru ni na boto, nanga ap anu fanoudu, fu tapa olo, fu watra no komori na boto. So mi jatori wan a gestor fasi, ma mi hupu taki dens ma verstaan same taki.
1: Mm-hmm. Me yere you, brother Sam. Wi fu yeye taki seti Amsterdam te son de manting dan nono de na son de break ting bika we begin wayu ting da wes don da we taki den tori disi we chinchi prakseri bika fa akang taki wi fu na tamare bere to luku na heri grupu funu da we aksu srefi taki fa akang taki uno mag moto ini adrai lung tufunu. Sonteng ay teki dekati, ano sonteng, alateng inaten disi sawe libi, ay tek dekati fu un libi sontori potinawasei. So langa leki, wetang ini wan frede fu broko son tori lusu dan aso wotang toluku kring lontu da we shita ki trawang edu sa deng wandu ma a momenti sa wi fu na tamare bere e opo tenapu fu kandu sambungiwi dan wekisi walo taktaki walo foferi ma wansani deprespari na unu nataki umu cha godoro solanga leki uno horistang solanga leki uno boigi sontori di ome langa wedu asrefasi dan wotang leki grupu ini adrai lontu bika atori di brada sam taki di jons no ano kang deso taki deng potiwi na katibo jung broko un afasi fa unu edenki yeye fasi. Meku potu egi yeye fasi, yeye tori nawasei. Deleru hertra fasi fulibi. Dan tangan no akatibo pasakba ano demoro. No wasma denanga langa wipi na ubaka moro. Mages leku frede fulusu agwenti. Mages leku frede fu grabu teki baka sanka meku koinu krakti baka. Mages leki u frede fu poi un egitori tapu talmenti. Bika sonteng te yetakitori nanga brada nanga sisa dan defenen tum si dangra fuluku de srefi na inis pikri. Winti leki fa wifu yeye taki seti Amsterdam e charing e teke leki fundasi ano wantori sa ukotegi leg het op het altaar, je zonden zijn je vergeven, dan ga je wandati. Uno hoor je na spotu. Te fuka de nibere, yo abif dua roko, fumeka fuka lusu. Yusrefi mu da roko, mi no so brada sam no so den trasma fuye ye taki. No sa manduengi yu, bika, wano Jesus, kweti kweti. Yusrefi di efiri na fuka di sabifu na fuka te efiring da alusu fenda yutu madayo abifu duna roko fulu sembakatu fugoina dipifatori fugoluku pe astotu bende pe atori kondele kifa detide Sambe de so meka kontan so. Da tute we memre un grawang. Den grawang fu wi de fira vipi baka te we krakti ayeye fu trawang. Brada Sam.
0: Yes, nalek fei taki. Luku santeng imuse luku sa ipsa ina nyonsu. Da ina nyonsu mi britu wiki dipsa. Dan ube abi atori van mekara bijima eneng van der Shan umsaben agawan bani woseten tori den smatenye sani di nobe fiteng da ateignes masan baka wan pafu 80 plus da tuyong brada funu eteken da de smitenga doro taka fadong amufodoro tapen baka if na tapen fesi en berem no sabim nobe drape ma da fadong a padong bena wa yuru langa drape tapak brong. Mino goy na hertori fini, marame kong, da dileki dina wa pisifun kulturu, inisma di teka leri feng, sabitaki ifado wa presi, iskreki, winsi gwe, im kombaka, kar ala de yeye, dina fiu kar den kombaka. Bika son teng, aso atore taki dan ikan gue madang wawroko san fuyu tandrape bikana skreki di skreki dan funo tek no wang okasi no wang risiko de ego de kar alasan kombaka tak koutak yuna brada sam tak brada sam kongo we gue no ta aja metakeng na mi fasi madang no di brada van de san go du atori dati na wang yeye brada mino karneng bikam ne mek reklama en tamaram no wanis makon kosmi bika mino pay patenti mam kardeneng go drape fu dudeng seremoni fu pura yeye dan ala so tu finga eso go drape fu dudeng seremoni fu pura yeye dans à la

0: dan amando en ceremony na enfasi mine take fa boom e fa ne boom e fa no boom ma we tak fu asan dipsa a do en ceremony da ala so taki tak fa ma kan do dati da nog fe sa bank mi ere tras ma taki da e fa be gop tu so moro lati ma bigi bigi day de samsa since ma pchin boy me grokong mi understand ni bifro ala mate e teken koprokang e kante mer kef nasang e nakeng en jeng jeng dat kan. Maar dat heeft mijn man of mijn grandma teken krabasi voor troepje wat er moet verdoren. Dat dat nog kan. In attendisi 2026. Oesma en denk je zo ete. Sa heb ze nanga wie. Dat vauwe koinu egi krakti. Vauwe abu bani egi bani. Vauwe abu egi skoro. Vauwe abu egi atoso. Dis pef grota punde. Want serna abe egi an atoso. Mago lukeng. Ef roko sanok mop of doro sei. Ano man dry. Un ap somen sabi. Nanga somen koni. Somen dresi in sernan. Na same yeref nyonsu. Ef dresi nok mop a doro. Sei kong. Ano de. Fa akang. Sei psa nanga wi. Sei de un tanyang in anu futrawa ete. Na noit anu futrawa wenyang. Na trawa futu wenyang. Na drapu wantang. Na so walu bumpching. Luku mine taki fudimi sabi ma son ten impotidentori lala tapatafra me kun denki sa ipsa na so wantan no so wantron basi fun serefi baka futen dine bribi welam Alexander taki den dibe wakti welam Alexander ataki es afgelopen is klaar dan me kakba dan no kaiko krakti asref obia di potu in at dottori dati. Dat we affronten een editorie.
1: Ja, brada sam ichareng. Da brada nanga sisa tewe takutori so dan nafu potui un sma un tamare bere na praxeri. U denki na tori. Bika something langa wipino de moro. Ma something un verstaan afasifawe denki afasifawe praxeri afasifawe luku afasifawe shi dati nanga dati we tai usrefi ete usrefi e vip usrefi no dan anofu poti wa fuka praxeri na utapu kweti kweti ma na viku chinso ina praxeri. Vifu yeye takiseti Amsterdam. Vikisi wan grambos kopu fu den grawang fu unu en ano waleisi. Ano tuleisi. Mana wan tuleisi den grawang kong. Fu kotegunu taki ayuru doro. De wakti omelangakba fu upoti wan oso pe wi funa tamare bere kan kona makandra fu setun tori den e wakti apistori dati a yeye pisi fu unde e wakti unu fu hori komparsi nanga makandra den wankos donanga unu fu soru fa na fa saumudu den grawa srefi. Dan fusein de we arki den grawang futrawang. Dati meki den grawang fu wi des donda de luku so dun. Date de ka kondre na soso long de aika lo watra. Soso fu fa wi edu nangama kandra. Fa we aptata tongo taki hoe met elkaar omgaan. Fa ukang takiso makriki takrufu makandra. Ma we opo trawang. Uno wan takif trawang ma tra grupu ma adeptum si

0: dan poti ini na omschrijving skrivi junu dat na wan bijdrage fu akoma kandra oso dou sab dati dat toos donja baka da we kari nen tu efi wan dati da we kari nen ma efu juno wani ukari yunin potentu ini a omschrijving tegunu taki wanta anonim da usabi da une kari nen da we kari de initiale a begin letter fu yunin dan dimi taki apistori disi dan kandemi ka verteru tu taki presentasi sobe abi den presteri sobe abi na ini Almere na nga Rotterdam de wan di pesakeba abe de tum si switi fumiti na nga brada na nga sisa di wan sabi moro na nga brada na nga sisa tu di echari sabi kong dat bede amoro amoro sweet pisi bika wi sa ewaka komiti umbrada na nga sa wetake na biji wetake na kebafa programa unu anos masa ekon tegu fau mudusani na nga fauno mudusani leku ap ala sabi kweti kweti na waka we waka miti desma fu wi fu uka fiten kona wang dat is het doel dat na unia a tema fu un banya tour un winti beurs disiari na nia nia na wafu ding na swahili wafu ding tongo fu a mama kondre di wekari Afrika tide fu na tamare bere swahili nia wantaki dul a marki sau poti jus refi a marki sau poti no na akoma kandra uso wetake ete walisi wotake kandita feferu no ma ade wan prins paritori ma dafa ges lek no wans ma no arjubu mika des ma ne karko
1: ya ma isabi furus ma efredef bel natu sabi des ma ne efredef bel jos rosmo yere des sting wan de ga kerki na faso do bel kawa winti programa wan go do akudere we mevrouw meneer een jonge dame jonge heer ano afgoedere we do na wi egi mama bere sani we do na wi egi papa koko sani we do ano no enkri afgoedere wan jong chimbe kona unu dan san no be go bon abe ap examen fris ala den sani dati na wans ma be jewan pini taki ma ibeji pot wan beji dan lek fas ma te jeng a jonge dame a sit wan beji a beji e examen sa fluent ala sani dan a orfeis kar mati na sani bay den sani dringi nyang da beji sma konen siribi tak tang dus i prisira nga trawang mara midik nabji dan ino termi ma metakat hertori in mi egi na mi egi wortu so akona asma bakatak ya ik heb dit en dat gedroom da asma tege ma ine verstama buskopu dan dibe aba bigisma van hudu no so ding bigisma want ano wa yeye a wortu yeye want tak energie en energie na krakti di den knapji i hali i examen glansen de go di prisiri di examen face angai mati ma ino gading tak ana voorouders wi sotje se sumbe de flobi umbe de bung un knapa mbaka mipsa metak un tanif dati luku metro epching sof sa modrin tap misani we trowe na grong nagi unu anof saka fasi ma respecti fasi luku mo nya wan chin popcorn no so wan patat luku tu mo foja metro we junu anof troef mek morsu ma simbolis fasi fu terden da atak uya da dwing dang aki sembosko pu tu tak den teken bika dat na un tori ye ka wan presi no long kon gaba gaba baro di takwem ja me barodo i me barodo ano te sisma ne e barodi bika energie yeye de ala presi de stego ala presi e takodi na